Kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan kayak anak-anak, kan k

0: santai.
1: Tenang. Tenang mendayung.
0: Di dalam ombak. Selepas pantai.
1: Tenang. Tenang mendayung.
0: Di dalam ombak. Selepas pantai. Selepas pantai.
1: Tenang. Tenang mendayung.
0: Di dalam ombak. Selepas pantai.